0: Kafin karɓar waɗannan saƙonni an saurari maimaitin shirin karkaɗe kunnuwayen da agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 9 saura minti 1 da misalin ƙarfe 9 daidai za mu kuma sashi mana addinin musulunci domin sauraron tafsir daga bakin Dr. Bakar Muhammad Isa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da faranci al'umma rahmar rediyo akan mita 97.3 zango na FM.
1: All

0: tabbas wannan haka yake Abdul Diwan a cikin wakar mahaifiya kuma wannan waka sadaukarwa ce da dukkanin iyayenmu mata da mazan baki daya wanda suke raye ubangiji Allah ya kara musu lafiya ya kuma ba mu ikon yi musu biyayya wanda suka riga yi mu gidan gaskiya muna addu'ar ubangiji Allah ya jaddada rahma a gare su ya kai haske kabarin su Allah ya sanya sun bar baya mai kyau Assalamu alaikum warahmatullahi
1: Alaikum assalam warahmatullahi
0: Na'am barkanmu da wannan lokaci da muke
1: tare Barka da wannan lokaci Rahama Radio
0: Na'am muna tare da ka
1: kuna tare da haƙin da kuka dan autan magira karamar hukumar Madobi Gora bakin koyi
0: To masha Allah malam ya barkanmu da wannan lokaci
1: wannan gidan radio mai albarka tsakanin Allah ina nishadantar da mu muna jin dadin sa muna kuma alfahari da
0: shi Na'am
1: to Allah do annabi zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu kai kira da shugabanni domin tunatarwa akan aikin hanyar mu dai.
0: Na'am.
1: Wannan diki da mu muna cikin mawuyacin hali dan a yanzu an kai matsayin aka ce kana da mace mai ciki zaka fitar da ita asibiti. Ba tunaninka kudin da zaka kashe ba, tunaninka yaya za a yi a fitar da ita a tabar ita asibitin nan. Kuma wannan hanya ce mai matuƙar muhimmanci a yamma da Kano ne. Babu wata kyakkyawar hanya mai matuƙar muhimmanci da tafi wannan hanya ce da ta fito daga karamar hukumar Rimin Gado ta shigo sabon fegi ta shigo jiki ta shigo gulu ta tsallako gobura bakin kogi ta shiga sabon garin dan birna ta wuce ta tafi gora hanyar da ita ce ta tafi kofar ta har kura haki ta har rano to do Allah do annabi ina tunatar da mai girma gwamna ko shi ko wakilansa akan alƙawarin da aka dauka mana kan hanyar nan dan Allah dan annabi a tuna da mu a gyara mana wannan hanya muna cikin mawuyacin hali duba daga zabe ya to do Allah duk da san kuri abu ita maka ka mana dauki akan wannan titi da mu mai mutukar muhimmanci yan kasuwa manoma ma'aikata akan wannan hanya ta mu dan Allah do annabi hukuma ta taimaka a tana da mu akan wannan hanya ta mu fatan alheri da rahama radio sako daga hayakin da kuka dan kauta magira karamar hukuma don gora gora bakin koyi Allah ya sa mana dauki
0: To amin ya hayya ƙaryam da fatan waɗanda aka yi wannan kira domin su san je kuma za su ɗauki matakan da suka kamata. Mita 97.3 zango na FM kuke tare da mu a daidai wannan lokacin da muka sadaukar da waɗannan mintuna 30 ga ku masu sauraro inda kuka shigo kuka bada tako gudunmuwar wanda daidai wannan lokaci agogon yaɗa shirye-shiryen namu yake nuni da ƙarfe 1 daidai lokaci ne kuma da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba da fatan za a yi saurare lafiya.

Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To masha Allah, muna tare da kai. Masha Allah, muna tare da kai. Hello, ba ma ji dan daga murya. To layin kaya ya kara katsewa a kashi na biyu. Ta fatan zaka kara tuntuɓa

mita 97.3 daga uku kan zangon FM Rahma Radio. Kuka saurari shirin sharhi da tsokaci wanda daga bisani muka leka sashen talatu sallace na wannan gida. Agogon ɗakin yaɗa shirye-shirye na mina cewa karfe 7:29 da misalin karfe 7:30 daidai za ku ji mu ɗauki da labaran duniya.

0: Abdu shiga zabi babban aikin al'umma shine ayi duba na tsanaki inda kulliya ta biya kudin sabulu a kara damka amana
1: ai kun dai haka ne a jahar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama zakaran gwajin dafi wajen cika alƙawuran da ya dauka na inganta aikin gwamnati biyan gratuity inganta harkokin ilimi lafiya da noma ginin tituna ga kuma gadojin zamani
0: a nasarawa ma haka abun yake domin Honorable Hassan Shehu Hussein wakilin sa a majalisar wakilai ta tarayya ya cika alƙawura ya shiga sahun gaba wajen kai nagartattun kudurorin cigaban al'ummar sa a fannin inganta lafiya ilimi ginin tituna da kuma ba da tallafi ga matasa domin dogaro da kai
1: ga kuma Honorable MD Hassan mai neman majalisar dokokin jaha dan wakiltar nasarawa wanda yake da cikakken tarihin shiga sha'anin al'umma da kuma tallafawa cigaban al'ummar sa a kowane fanni
0: dan haka zaben 2027 mai zuwa a fitoran katakkab
1: a zaben su
0: dukkan su a titin jam'iyyar APC
1: wannan sako ne daga mataimakin shugaban karamar hukumar nasarawa ambassador